Kalau Pak Martin dari Kutubutu pada tentang Arab sudah siapa? Seperti di sini kamu sudah tentang Pak Dosa. Kamu itu Pak Martin dari Kutubutu mana? Kami dari Kiaski, Bangsa, Kiamsa, Kawasi, semua lidi, Zanti, Sipita, Haji, Nagaj, Sama, Kanta, Parharumu, Ausa, Yukta, Nade, Bangsa, Katuka, Sampane, Shadukun, Isakta, Sisi, Nukita, Sama, Ibu, Ausa, Yukta, Nade, Bangsa, Mahani, Ausa, Yukta, Nade, Bangsa, Nade, Nade, Nade, Nade, Nade, Nade, Nade,

0: saya kebiraan sama rancang lagi soal kartu nyala kasih untuk negara kecil ini.
1: Sarvajanika ringa kani papa ne 30 karba rupaya lagi kosa.

0: kesalahan mereka. Biasanya akan kesalahan apa mereka dengan muslim suka sama kesalahan mereka yang disekat.
1: Muslim juga cinta mereka kutu dengan terlalu kita mana pasti mereka Isaac tu. Bisa selama muslim dari kita jatuh mereka kutu mereka mereka mereka itu kata mereka. Adik adik muslim islam baik Nepal baik Raja Mataka ada sejak dari ini musik kita. Ripan Sarkar, Sresti Akurajan Sikha Mantra Laya, Ipidio Manajin Pudha Rupi Intra Mahasaka, Rashi Sresti Sikha.

saat-saat saat berusaha itu khusus Tuhan, karena tempat sama yang terus tak menangsa, Tuhan akan merasa sampai di proses sama ispun tanpa yang datang.

travel. Sometimes it's part of the beautiful Sarudite Sujana Network, CIN. Kepada Sarudite Sujana Network, CIN, kapal meter dari pesawat Rusun Terbuka, sekali dikomunikasi jam 1.30 sore hari ini.

0: Sakit kulit sakit hati gitu kan, Pak Ustadz?
1: Sakit kulit kan gak bisa